Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
4: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: @RRIPro2FM.
1: Twitter dan Instagram @RRIPro2Wamena.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Update info Pro 2 barengan sama Fajar. Teman Pro 2 YouTube resmi memperbarui aturan monetisasi program Mitra YouTube atau YouTube Partner Program. Lewat kebijakan baru ini, sejumlah konten berbasis AI yang dinilai minim usaha, berulang dan kurang orisinil tidak lagi memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dari platform. Melalui pembaruan kebijakan di laman resminya, YouTube menjelaskan penggunaan AI tetap diperbolehkan sebagai alat bantu kreatif, namun konten yang diproduksi secara massal menggunakan template yang sama hanya mengulang format serupa atau sekedar memproduksi konten tanpa nilai tambah bisa kehilangan akses monetisasi. Tidak hanya itu saja, video tutorial yang hanya menyalin konten orang lain tanpa unsur originalitas juga berisiko tidak lolos YPP. Hal yang sama berlaku untuk konten yang sengaja dibuat untuk memancing emosi penonton seperti video penyelamatan hewan yang direkayasa demi mengejar jumlah penayangan. YouTube juga membatasi monetisasi untuk konten yang menggunakan personal AI atau representasi seseorang guna membahas topik sensitif seperti keuangan, hukum, kesehatan, dan juga medis. Menurut YouTube, pembaruan ini dilakukan untuk memastikan program monetisasi lebih berfokus pada konten yang orisinil, kreatif, dan juga memberikan nilai tambah bagi para penonton.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Teman Pro 2 untuk merayakan anniversary One Direction, Louis Tomlinson membagikan di X bahwa dirinya akan mendengarkan seluruh diskografi One Direction. Lewat Instagram Story, Louis juga mempost screenshot saat sedang mendengarkan lagu-lagu lamanya sambil menambahkan komentar kenangan dan juga cerita di beberapa lagu. Louis pertama kali membagikan momen saat mendengarkan album debut mereka, Up All Night. Ia memberikan komentar untuk lagu Moments yang ditulis dengan bantuan Ed Sheeran dan juga mengatakan bahwa dirinya memiliki banyak kenangan spesial saat membuat lagu tersebut. Louis sendiri juga sempat mengenang mendiang rekan satu bandnya, Liam Payne, yang saat mendengarkan More Than This, ia bercerita bahwa lagu itu Liam baru pertama kali berhasil melakukan falsetto dan mereka semuanya sangat bangga dengannya. Saat beralih ke album Take Me Home, Louis kembali memberikan komentar untuk beberapa lagu termasuk single Life While We Are Young, di mana ia mengenang momen saat syuting musik video lagu tersebut. Kemudian melanjutkan perjalanan nostalgianya dengan membagikan tangkapan layar lagu-lagu lain beserta komentarnya, ia juga mengungkapkan bahwa dirinya mendengarkan seluruh diskografi One Direction walaupun tidak membagikan semua komentarnya di Instagram Story. Sekian untuk update info Pro 2 barengan sama Fajar, teman-teman Pro 2, dan kita langsung aja move ke Pro 2 Hitlist. Info
1: Pro 2. Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
2: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

Kadang-kadang emang segala sesuatunya tuh harus masuk logika banget gitu teman-teman Pro 2, tapi ya out of the box juga diperlukan gitu teman-teman Pro 2. Yang nggak masuk logika biasanya ngasih twist-twist tersendiri juga gitu kan ya. Sama mungkin kayak siang hari ini udah banyak banget twist-twist yang kamu dapetin, kamu rasain. Anyway, ngomong-ngomong gitu teman-teman Pro 2, BTW bukan anyway ya. BTW ngomong-ngomong gitu kan ya, ini weekend teman-teman Pro 2. Happy weekend and shut up and dance with me teman-teman Pro 2. Di Pro 2 Headlist pastinya masih di 96,3 MHz yang available juga buat kamu dengerin di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital. And let's dance with Jonas Blue with Mama.

Gak apa-apa ya teman-teman Pro 2, di 2026 ini kita bikin asik aja. Meskipun lagu yang barusan kamu dengerin katanya Kunto Aji sih 2025, ya dibikin asik aja sendiri. Iya, yeah. Karena ini udah bukan 2025 melainkan 2026. Jadi kalau misalkan kamu masih asik sendiri, teman-teman Pro 2, gak apa-apa banget. Pro 2 FM siap nemenin kamu banget. Pastinya masih di Pro 2 Headless 96,3 MHz. Pro 2 RRI Wamena tetap jadi teman terbaik kamu ya, teman-teman Pro 2. 10.25 kita munculin lagu yang enak banget juga, Good Charlotte, teman-teman Pro 2. Lifestyle of the Rich and Famous. Aduh, saya mau banget lagi rich, rich, rich. Famous, famous, famous. Rich, rich, rich. Itu yang paling penting.

Buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

you, it's everything about you, you, you. Everything About You jadi lagu penutup di track ke-10. Kok di track ke-10? Lagu penutup aka aliasnya track ke-10 dari album debutnya One Direction. Judulnya tuh Up All Night, teman-teman Pro 2 yang bakal ngebawa kamu ke masa-masa 2011. Yes, 2011 itu tuh berarti berapa tahun yang lalu tuh, teman-teman Pro 2? 2011, sekarang 26. Matematika saya hitungannya kacau lagi. 15 ya? 15 tahun ya? Iya gak sih? Ya sekitar 15-16 tahunan gitu deh pokoknya, teman-teman Pro 2. Fun fact-nya adalah, teman-teman Pro 2, Everything About You ditulis sama ke 5 member anggota One Direction. Yes, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Al Horan, Zayn Malik punya kontribusinya, teman-teman Pro 2, untuk lagu ini barengan sama Steve Robson dan juga Wayne Hector. Gokil gak tuh, teman-teman Pro 2? It's everything about you, you, you. Yes, genrenya emang enak banget, teman-teman Pro 2, karena sepenuhnya memang mengusung teen pop, electro pop bertempo cepet gitu, teman-teman Pro 2. Ya, namanya juga cinta-cinta punya zaman-zaman remaja gitu kan ya, teman-teman Pro 2. Gimana enggak menyenangkan kalau dengerin lagu ini? Ya enggak? Sama halnya kayak zaman-zaman kamu remaja, teenager gitu, teman-teman Pro 2 ngerasain cinta monyet. Ih, kalau dibahas sekarang rasanya tuh kayak jijik banget sih, sumpah jar, seriusan. Sama saya juga. Emangnya kamu doang?

Yes, kisah masa percintaan waktu remaja dari Everything About You ke No One Can Stop Us tuh bener banget ya teman-teman Pro 2. Berasanya tuh kayak gak ada yang bisa nyegah gitu teman-teman Pro 2. Tapi namanya juga cinta-cinta monyet, secukupnya aja gak sih? Atau ada timeline-nya juga gak sih teman-teman Pro 2? Kalau menurut kamu gimana?

Saya kasih satu fun fact ya, teman-teman Pro2. Kalau misalkan kamu punya teman yang berkacamata, please tolong jangan anggap dia sombong, jangan anggap dia nggak mau bergaul sama kamu, jangan anggap dia nggak kenal sama kamu. Kalau misalkan dia posisinya lagi berkendara, terus kamu ngelihat dia tapi dianya nggak ngelihat kamu gitu, teman-teman Pro2. Apalagi posisinya pas lagi hujan gitu ya, teman-teman Pro2. Please jangan ngejudge teman kamu yang berkacamata. Ini dari saya, penyiar Pro2 yang berkacamata juga. Jadi please tolong ya. Ini review jujur loh, teman-teman Pro2. Seriusan, review jujur. Ada Bernadia dengan Rabun Jauh di album Semoga Hanya di Mimpi. Tapi kalau sukses, saya nggak mau cuma di mimpi. Maunya ya jadi kenyataan juga lah ya, teman-teman Pro2. The Script dengan Run, Run, Run juga nemenin kamu. Di 10.51 masih bareng sama Pro2 FM, teman terbaik kamu. Yes, di 96,3 MHz. Oh iya, yeah. Yang hari ini merayakan anniversary kedua. Gak tahu memang diambil bertepatan dengan hari Sabtunya, atau memang kegiatannya dipilih di hari Sabtu, saya gak tahu. Tapi yang jelas hari ini Balim Running Club ya merayakan anniversary yang kedua. Kegiatannya lagi berlangsung di depan kantor bupati atau di Tugu Salib situ, teman-teman Pro2. Dari tadi pagi banget, jam berapa ya tadi ya, jam 6 nih kalau gak salah, itu soundnya udah nyanyi. Masa sound nyanyi sih coy? Soundnya udah nyala. Saya kira tuh kayak acara apa sih hari ini, ada apa sih? Dari kemarin sih sebenarnya gitu, kayak bakalan ada acara apa sih. Oh ternyata anniversary-nya Balim Running Club yang kedua hari ini ya, teman-teman Pro2. Kamu pada ikut, teman-teman saya lagi pada ikut. Semoga mereka beruntung. Ngedapetin apa? Ngedapetin door prize coy. Saya cuma bisa mendoakan itu aja sih ya.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Ini dia.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kalau misalkan kamu mau pergi makan siang sekarang, teman-teman Pro 2, Fajar mau ngingetin sesuatu. Jangan lupa bakalan ada festival mini di Pasir Putih Wamena jelang FBLB 2026 ya, teman-teman Pro 2. Jadi himpunan 12 wisata alam dan kampung budaya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya bakal menggelar festival mini sehari jelang Festival Budaya Lembah Balim. Itu dari tanggal 7 sampai tanggal 10, teman-teman Pro 2. Catat tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2026. Panitia Festival Mini atau Pra Festival Budaya Lembah Balim ini juga bakal mendatangkan berbagai mereka udah mematangkan berbagai persiapannya, teman-teman Pro 2. Yang mana pelaksanaan kegiatannya bakalan dilaksanakan di tanggal 6 Agustus di kawasan wisata Pasir Putih, Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya, gitu teman-teman Pro 2. Nah nanti ini kata ketua panitianya, kegiatannya bakal difokuskan ke, kata ketua panitianya, persiapan yang kemarin dilakukan itu tuh untuk kesiapan teknis pelaksanaannya. Mulai dari kayak pencetakan tiket, terus pembagian personil dari masing-masing objek wisata, sampai aturan jumlah anggota yang akan terlibat selama kegiatan yang berlangsung juga gitu, teman-teman Pro 2. Wow, untuk konsep pelaksanaannya sendiri, ini cukup lumayan banyak ya teman-teman Pro 2, melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM. Jadi nanti bakal melibatkan UMKM-UMKM juga, terus juga apalagi nih? Oh banyak ternyata teman-teman Pro 2, ada 12 destinasi unggulan. Ternyata ya 12 destinasi unggulan di Lembah Balim, teman-teman Pro 2. Gokil, teman-teman Pro 2. Nanti kita coba bahas satu-satu, teman-teman Pro 2. Tapi misalkan kamu tertarik untuk berkunjung di situ, iya. Jadi banyak banget nih, teman-teman Pro 2, kegiatan nanti yang bakal ada di situ. Jadi nanti bakalan ditonjolkan potensi wisata kayak budaya yang ada di Jayawijaya, terus pertaniannya, kopinya, perikanannya juga, maupun potensi lokal lainnya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu, teman-teman Pro 2. Pokoknya agrowisatanya bakal dimunculin gitu kan ya, nggak cuma objek wisatanya aja gitu, teman-teman Pro 2. Wah keren nih teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau berkunjung ke Wamena, ingat ya ada 12 destinasi unggulan di Lembah Balim. Kayak wisata Mumi Aikima, wisata Pasir Putih. Sorry to say, kecil banget tulisannya. Saya harus zoom. Gak bisa. Mana sih? Oh gak bisa.
1: Wait.
0: Ah semakin di zoom malah dia gambarnya semakin kecil. Mana sih? Kok hilang? Antaranya itulah ya, teman-teman Pro 2. Terus ada wisata Gua Kuntilola, wisata Kopi Waga-Waga, wisata budaya Ilimabel, wisata Gua Lokale. Banyak banget. Isakusa juga masuk, teman-teman Pro 2. Wisata Gua Sepkosi juga masuk. Masih banyak lah pokoknya destinasi wisatanya, jadi ini dua siap banget nih teman-teman Pro 2, destinasi-destinasi wisata unggulan untuk menyambut Festival Budaya Lembah Balim dan juga menyambut kamu juga untuk dikunjungi di bulan Agustus.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Juli 2026 masih barengan sama Fajar di Pro 2 FM, teman terbaik kamu Coldplay. Viva La Vida bakal nemenin weekend kamu. So, enjoy your

0: 1 per 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Maik, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

kalau kamu ngerasa takut nggak teman pro 2? Ngerasa takutnya kenapa gitu kan? Tiba-tiba banget nih Jar, siang-siang gini ditanyain rasa takut. Ada apa? Why? Kenapa tiba-tiba ngerasa ya enggak? Maksudnya ini kan lagunya ya nyambung aja gitu kan. Bridgingnya tadi di bridgingnya kok bridgingnya sih? Berasanya tuh kayak di bridgingin sama lagu ini, jadi langsung ngebahas kayak ya udah takut aja gitu teman-teman pro 2. Fiera Tail, kemana ya Fiera Tail sekarang? Kalau anak-anak pensi sih kayaknya masih sering nontonin mereka deh. Mereka kebanyakan off air gak sih? Karena terakhir yang Fajar dapat nih infonya dari ini dari mana nih? Mana bentar. Oke, infonya dari Bandung, teman-teman Pro 2. Dari Bandung ada yang update kalau Fiera manggung di Rakyat Semesta, teman-teman Pro 2. Jadi emang kalau misalkan kayak kok mereka enggak ngeluarin lagu-lagu lagi ya, album lagi ya? Enggak tahu sih ya, teman-teman Pro 2. Mereka lebih kebanyakan manggung off air aja gitu. Mungkin dari situ kayak bayarnya lebih gede kali ya. Ya jangan tanya ke saya juga enggak tahu, soalnya saya enggak pernah bergeliat di dunia tersebut. Enggak ngerti banget gitu soal dunia showbiz-showbiz yang kayak manggung red card-nya berapa gitu kan ya. So, flashback hits-nya Pro 2 FM di Pro 2 Headless siang ini barengan sama Fajar, Fiera Tail with Takut, teman-teman Pro 2. Tenang aja, kita enggak bakalan bikin kamu takut terus kok. Kita mau bikin kamu senang aja karena ini weekend, teman-teman Pro 2. Sebelum kita puterin Baby Monster yang I Like It, kita punya Solitude, band indie dengan Temptation ya, teman-teman.

Yes, I like it-nya Baby Monster. Kamu dengerin di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Mereka udah ngebuka world tour-nya mereka, teman-teman Pro 2. Jadi tour-nya bakalan dimulai tahun ini dan berakhir di 2027. Udah dimulai sejak bulan Juni kemarin di tanggal 26 sama 28-nya itu udah dibuka di Seoul, teman-teman Pro 2. Home base-nya mereka tentunya. Dan setelah membuka tour di Seoul, Baby Monster juga dijadwalkan bakal tour juga. Sedikitnya tuh, kok tour juga sih, melanjutkan tournya keliling tuh 18 kota di Asia sama di Oceania, teman-teman Pro 2. Sebelum nantinya mereka ke Eropa, Amerika Utara sama Amerika Selatan. Kalau Indonesia kebagiannya tanggal berapa tuh, Jar? Indonesia emang jadi salah satu tujuan tournya mereka, teman-teman Pro 2. Yes, Baby Monster World Tour Chum ini bakal digelar di Jakarta tanggal 17 Oktober nanti, teman-teman Pro 2. 17 Oktober berarti bentar lagi ya. Gak tau deh, soal tiketnya udah pre-sale apa belum, teman-teman Pro 2. Tapi biasanya udah sih, kan kayak hamin berapa bulan kan pasti udah kan gitu, teman-teman Pro 2. Saya kali ini cuma dapat update soal tournya aja di Jakarta nanti tanggal 17 Oktober 2026 ya, teman-teman Pro 2. Gimana? Ini sebutan fansnya apa sih? Mantis. Ayo bener, iya bener.

Padahal saya ngarang loh tadi. Benar-benar. Buat para mantis, selamat menikmati konten-kontennya Baby Monster aja di Baby Monster World Tour untuk album Cium sendiri. Karena emang lagu ini tuh ada di album Cium ya, teman-teman Pro 2. Gitu, udah gitu aja Jar. Ya udah gitu aja. Kan udah selesai infonya saya baca. Ini udah kita lanjut ke lagu berikutnya aja. Gak usah lama-lama karena sariawan saya juga udah pegel, teman-teman Pro 2. Mau dikompres dulu ya pakai air hangat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng sama Pro 2 FM. Kali ini kita punya Rio Laksat, teman-teman Pro 2, dengan Sumpah Matinya di Pro 2 FM.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jam 12 siang nih temen berdua. Eh kok jam 12 sih? Jam 1 siang maksudnya. Sekarang 12.58 ya kan. Sekitar 2 menit lagi menuju ke pukul 1 siang nih temen berdua. Masih bakal terus nemenin kamu di berdua hitlist. Yang mau request lagu kita tungguin dari jam 1 sampai jam 3 deh. Nanti Fajar bakal puterin requestan lagu-lagu kamu gitu ya, teman-teman berdua. Tapi jangan cuma nge-request aja, meaningnya apa, kasih tau ke Fajar. Share aktivitas kamu juga hari ini lagi pada ngapain, sambil dengerin berdua, di mana aja kamu dengerin berduanya, boleh banget. Makan siang apa, mau cerita-cerita? Saya makan siangnya dikasih, gak tahu dari itu risol apa, saya berharapnya dikasihnya risol mayo gitu ya, teman-teman berdua. Tapi gak tahu deh ini dikasihnya risol apa. Thank you ya buat yang udah ngasih partner siaran saya yang tadi siaran nemenin kamu pagi, teman-teman berdua. So ya, jangan kemana-mana, Fajar mau makan risol dulu. Jadi di jam 1 siang kamu bakal ditemenin sama playlistnya Raffi Sudirman, teman-teman berdua. That's somebody, so enjoy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: Cicat bareng di WhatsApp yuk 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

yang lagi berkendara udah sampai mana? Sejauh mana kamu? Ya udah jalan aja gitu, nggak ada tujuan. Pernah nggak sih kamu kayak gitu juga, teman-teman Pro 2? Saya sering banget lagi sama teman saya gitu, saya ajakin kayak, yuk jalan yuk, kayak jalan kemana? Ya udah jalan aja sih gitu kan. Ya udah muter-muter kota Wamena, ntar kemana gitu kan ya, singgah di mana, terus jalan lagi gitu-gitu aja sih, teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu punya rekomendasi, mungkin kayak tempat wisata, atau mungkin kayak tempat-tempat yang cozy, enak buat nongkrong juga, boleh dong direkomendasiin ke kita gitu, teman-teman Pro 2 ya. Di WhatsApp-nya Pro 2 FM 08 11 48 28 42, silakan aja. Kita tungguin gitu, teman-teman Pro 2. Meskipun ada stigma kalau misalkan kita nge-share tempat-tempat yang baru, tempat-tempat yang seru, apalagi kayak alam kota Wamena tuh kayak dampaknya dalam tanda kutip ya, itu tempatnya bakalan ramai banget gitu, teman-teman Pro 2. Dan gak jarang setelah rame, setelah viral, ada pro dan kontra gitu, teman-teman Pro 2. Kayak contohnya yang pernah kita datengin tuh bukit gua, or apa deh sebutannya gitu, saya juga nggak tahu, yang di belakang bandara. Nah kalau saya sebut belakang bandara, tahu kan pasti kamu, teman-teman Pro 2. Itu tuh waktu kita kesana, kata salah satu masyarakat yang di sana, katanya ditutup, nggak boleh ada yang kesana lagi. Nggak tahu ya kalau sekarang, nggak boleh kesana, ditutup. Kenapa? Karena bapak itu bilang, yang di situ tuh bilang kayak soalnya banyak orang yang salah menamai tempat tersebut gitu, teman-teman Pro 2. Kalau nggak salah yang terkenal tuh sebetulnya Guanona ya, or apa something like that, Guanona. Tapi ternyata tuh salah gitu, teman-teman Pro 2, bukan itu namanya gitu. Terus akhirnya masyarakat memutuskan untuk kayak menutup. Saya juga nggak tahu ya masyarakat, tapi maksudnya waktu saya datang ke sana sama rombongan, sama teman-teman, itu tuh nggak boleh lewat. Tapi untungnya ada saudara di sini, maksudnya yang memang bilangnya gimana ya, yang masyarakat asli gitu kan, masyarakat lokal di sini, yang akhirnya tuh kayak kami tidak ngapa-ngapain, maksudnya dalam arti kayak sampahnya pun, nah itu dia problemnya, sampahnya lagi juga tuh. Kayak nanti sampahnya pun tetap dibawa pulang, dengan perjanjian itu sampahnya tetap dibawa pulang dan kami menempati itu, beneran gak meninggalkan sampah di sana, serius, karena kita pulang bawa kantong. Habis itu dan kebanyakan air minumnya adalah air minum botol kemasan, botol kemasan apa, tumbler, gak bawa yang beli di toko gitu loh. Enggak, tadi ceritanya sampai mana? Ya intinya singkat cerita, setelah bicara tuh kayak dipersilakan gitu, dipersilakan untuk kesana, dan dari situ baru tahu gitu, teman-teman Pro 2, ternyata tuh kayak masyarakat gak suka kalau misalkan mereka mengganti nama seenaknya aja gitu. Jadi please tolong kalau misalkan kamu ke satu tempat, ini diambil pelajarannya aja ya, kalau kamu ke satu tempat, tanya dulu, make sure dulu, lebih baik namanya tuh apa, nah tempatnya tuh apa, setelah itu baru viralkan gitu, teman-teman Pro 2. Itu sesimpel baru dari nama tempatnya aja ya. Belum lagi kalau nanti kita ngomongin kayak tadi sampahnya, di sana juga ternyata banyak banget sampah ya. Kenapa sih orang yang menikmati alam harus ninggalin alam dengan kotor, dengan ada sampah? Please what gitu. Ya dibawa pulang lagi dong coy, gitu maksudnya gitu loh ya. Ya udah sih, gitu aja cerita saya. Semoga bisa diambil pelajarannya gitu ya, teman-teman Pro 2. Kalau nggak salah itu tuh jadi bahan liputan deh, tapi saya jujur lupa nama tempatnya tuh apa. Gua apa gitu, pakai L deh kalau nggak salah. Gua atau apa gitu deh pokoknya. Saya lupa, jujur saya lupa. Maaf banget. Gitu ya, teman-teman Pro 2. So, yang punya cerita-cerita kayak yang tadi Fajar ceritain, mungkin kamu bisa cerita juga ke Pro 2 FM, biar apa? Biar teman-teman Pro 2 yang lainnya juga tahu gitu, teman-teman Pro 2. Kita tungguin ya di Pro 2 Hitless sampai jam 3 sore barengan sama Fajar untuk hari ini. Besok siaran lagi dari Minggu, tenang aja. Tadi ada Siza dengan Drive, salah satu penyanyi yang gak bisa matematika.
Tenang Ziza, itu bukan cuma problem kamu aja. Kita penyiar-penyiar di sini juga matematikanya minus. Nggak minus pun kayak ya udah KKM aja. KKM itu apa ya? Intinya kayak standarnya dulu deh. Kalau nggak salah sebetulnya KKM deh waktu saya. KKM-nya berapa jar? 65 dulu saya, coy. Yes, ada Hindia siang ini dengan Perkara Tubuh di 15 menit menuju jam 2 siang.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Anginnya udah mulai kenceng gitu, teman-teman Pro 2. Kalau dari tadi kayaknya agak-agak stabil aja sih kalau Fajar rasa gitu, teman-teman Pro 2. Meskipun emang tadi kita sempat duduk di depan gitu kan sambil makan siang, nyemil-nyemil juga ngobrol siang gitu, teman-teman Pro 2. Anginnya tuh cukup lumayan stabil tuh gitu kan. Tiba-tiba nih kayak saya masuk, terus nyiapin beberapa playlistnya Pro 2 FM, sama ngerjain beberapa yang lainnya juga. Ternyata kenceng suaranya sampai kedengeran nih di dalam studio, teman-teman Pro 2. Di dalam studio, sorry. Agak belibet lidahnya, mulutnya, ngomongnya. Kenapa? Kayaknya dari kemarin saya udah cerita gitu kan ya. Ini day 3 saya sariawan di lidah. Dan itu tuh udah... kok udah sih? Ya udah 3 hari sama 1 kali sariawan langsung 2 di lidah. Jadi kamu bisa ngebayangin, teman-teman Pro 2, ya udah nggak usah ngebayangin karena saya rasa kamu udah pernah ngerasain juga. Saya bukan satu-satunya yang ngalamin itu kan, ya kan, ya kan. Oke, 14.33 berarti setengah 3 siang menuju ke sore, teman-teman Pro 2. Kita masih nemenin kamu banget juga di Pro 2 Headless. Oke, setelah perunggu dengan Tapi yang ada di album Dalam Dinamika, teman-teman Pro 2. Kalau katanya Sivia sih, nggak boleh banyak tapi-tapi. Kalau mau sukses, nggak pakai tapi-tapi. Setuju apa nggak tuh, teman-teman Pro 2? Setuju sih ya. Jadi jangan banyak tapinya siang ini, teman-teman Pro 2. Udah paksa kerjain aja.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi nggak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu nggak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Sayang banget. Kenapa aja sayang sama orang kasih? Bukan. Kok jadi ke situ arahnya? Sayang banget. Ini masih siang. Jadi kayak mungkin aja sih ya kalau tidur siang, ya bisa aja mimpi sih kalau tidur siang. Jadi kayak terpatahkan dengan pemikiran sendiri dan kalimat sendiri. Oke, buat yang baru mimpi indah, tiba-tiba agak janggal ya kalau saya ngomong kayak oke, buat yang baru aja mimpi indah gitu. Mimpi indah tiba-tiba terus langsung dengerin radio gitu. 14.48, masih bareng sama Pro 2 Hitlist. Yes, oke, masih ada Fajar juga, teman-teman Pro 2 yang nemenin kamu. Selamat siang buat yang streaming kita juga di www.rri.co.id ataupun mobile application RRI Digital. Gimana kabarnya di tempat kamu dengerin Pro 2? Apakah hujan? Soalnya di kemarin tuh ada yang live di mana saya lupa gitu. Tapi kayak di Jayapuraan gitu deh pokoknya. Di kawasan Jayapura. Itu tuh hujan banjir ya gak sih? Bener gak sih teman-teman Pro 2? Kalau saya gak salah lihat ya gitu. Tapi pokoknya ada yang kemarin tuh live di TikTok hujan. Terus banjir gitu teman-teman Pro 2. Wah sementara ini kita di Wamena. Udah kering ya gak? Sumur kamu kering gak teman-teman Pro 2? Aduh sekarang kita tuh kalau mau kasih nyala pompa air ya di rumah tuh kayak agak dak dik duk gitu, takut airnya tiba-tiba yang keluar lumpur lah, tiba-tiba keruh lah, tiba-tiba kayak nggak keluar nyala, nggak keluar kok nyala tapi nggak keluar lah airnya gitu, agak cukup lumayan scary gitu teman-teman Pro 2. Mana Wamena panasnya panas banget ya nggak sih, panas tapi kayak dinginnya juga dingin banget, gimana dong, aduh. Jadi kamu yang mana nih Jar, tim panas apa tim dingin? Aduh kalau boleh saya memilih tim yang gak usah kerja aja bisa gak? Tapi langsung kaya raya masuk surga gitu teman-teman Pro 2. Ada gak sih jalur gitu? Ada dalam mimpi.

Siang ini with Tensi, Angga, and Susi, teman-teman Pro 2 Attack. Dan 3 menit lagi jam 3 sore. So enak banget lagunya. Kalau misalkan kamu mau sering request, bisa banget di jam-jam request ya, teman-teman Pro 2. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Lanjut lagi, nanti masih ada teman-teman saya yang bakal nemenin malam minggu kamu. So tetap stay tune and happy weekend, teman-teman Pro 2. See you besok. Kita tutup dengan Take Me Cry with You Broke Me Heart.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jakarta, ada gue nemenin lo di hari ini, tentunya di sore ini. Ya, pastinya ada di Indonesia Top 2 di Jakarta. Gimana kabarnya teman bro 2? Hari ini, weekend ini, semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan seperti biasa, gue udah siapin 20 lagu yang bakal nemenin lo di 1 jam ke depan. Ya, tentunya di Indonesia Top 2 di Jakarta. Lo boleh kasih tahu dulu kira-kira siapa yang bakal jadi jawara kita untuk edisi minggu ini. Tadi ya, gue bakal spill nanti di segmen teman bro 2. Tapi, kita mulai dulu dari satu lagu yang harus keluar untuk edisi minggu ini. Ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Tapi, tentunya akan digantikan dengan lagu yang tentunya mungkin ini jadi favorit kamu juga, ya. So, langsung aja kita mulai di peringkat ke-20. New entry kita untuk edisi minggu ini, ada satu lagu yang mungkin menjadi lagunya Gen Z sekarang ini, ya. Jadi anthem mungkin, atau mungkin lu pernah pakai juga di konten-konten kamu. So, this is it. At number 20, new entry kita di minggu ini, ada satu lagu dari Nykila dengan My Mind Gue.
1: Number 20.

0: Selina Grace dengan Andi Rianto. Sumpah Mati berhasil mengunci posisi 19 untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Kira-kira lagu ini, Sumpah Mati versinya Selina Grace, akan naik ke peringkat berapa untuk edisi minggu depan? Coba kasih tahu ke gua, ya. Tapi sekarang kita move dulu ke lagu selanjutnya, teman Pro 2. Satu lagu yang sudah mulai turun perlahan dari minggu ke minggu. Sebuah lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 Kali di posisi ke-18.
1: Number 18.

0: dari Nuka, Jalan Keluar. Ini menjadi satu lagu yang menarik buat dinanti. Kira-kira apakah lagu ini bisa naik ke peringkat atas tiap minggunya? Atau mungkin menemukan jalan keluarnya dari Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita move dulu di posisi ke-16. Sebuah lagu yang juga mungkin kamu sering dengerin juga. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jaga Rasa.
1: Number 16.

0: dari Chains dengan LDR. Ini lagu yang cocok banget buat kamu yang mungkin lagi LDR sama pasangan lu, long distance relationship. Ya, di mana lagu ini juga masuk ke dalam album perdana Chains, Lama-Lama Gila. So, let me know teman bro 2, kira-kira lagu ini cocok nggak buat kamu yang lagi ngehadepin LDR di hubungan kamu. Sekarang kita move ke posisi ke-14. Sebuah kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan satu lagu berjudul Aku Harus Pergi.
1: Number 14.

0: Dua minggu lamanya berada di chart dan langsung bisa melesat ke posisi 13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu yang sedang viral banget. Dan mungkin ketika lo denger lagu ini, lo langsung tahu dance-nya gimana di TikTok ya. Ada Saul Priadi teman Bro 2 dengan foto kita Blur yang berhasil mengunci posisi ke-13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita beralih naik satu posisi ke posisi ke-12. Sudah dikunci oleh sebuah band, Jisilusi dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Lagu dari Farel Hilal dengan Keliling yang menjadi anthem dari Gen Z sekarang. Ini sepertinya di minggu ini mendapatkan posisi yang kurang baik dari minggu lalu, teman Pro 2, karena mungkin harus mulai perlahan turun di tiap minggunya, teman Pro 2. Ya, coba kita lihat di minggu depan apakah lagu ini dari Farel Hilal dengan Keliling bisa memperbaiki posisinya atau mungkin harus makin turun di minggu selanjutnya. Yes, sebelum kita masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, gue mau recap dulu ya. Gue mau review posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20 sudah dikunci oleh new entry kita di minggu ini, ada Nahila dengan Main-Main Gue. Di posisi 19, Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Rianto. Dia Indrawari dengan Seribu Kali di posisi ke-18. Jalan Keluar dari Nuka mengunci posisi 17. Di posisi ke-16 ada Samuel Cita dengan Jagat Rasa. Posisi 15, Chains LDR. Naik satu peringkat ke posisi 14, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Saul Priyadi dengan Foto Kita Blur mengunci posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan di posisi ke-11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Alright, itu dia ya posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang mari kita masuk ke top 10 kita untuk edisi kali ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Please welcome, this is Ariel featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi.
1: Number 10.

2 di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini menjadi karya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena emang Tulus kita tahu sudah vakum rilis lagu sejak 4 tahun lalu, lebih dari 4 tahun ya. Sejak album Manusia di tahun 2002.

0: Ya, Jessica dan juga Adeko Finda dengan terbelah jadi dua teman pro dua. Satu lagu yang berhasil menempati posisi ketujuh di minggu ke-9-nya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Kira-kira, apakah lagu ini masih akan bertahan di posisi atas di Top 10 Indonesia Top 20 di Jakarta? Atau mungkin harus turun perlahan mulai di minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita beralih ke posisi 6, 5 minggu berada di Indonesia Top 20 di Jakarta. Sebuah lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: dan berapa kali kita akan saling memaafkan. Terakhir dengan lagu yang khas Pamungkas. Ini yang mungkin juga sudah lama dinanti oleh penggemarnya, di mana lagu ini juga sangat enak mungkin didengar ketika lo sedang berkendara. Mungkin lagi di mobil, lo dengerin lagu ini tuh kayak enak aja gitu bawaannya. Iya gak sih? Dan sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi keempat, ada sebuah lagu dari solois wanita yang mungkin namanya sekarang lagi disukain oleh banyak orang. This is Bernadia dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 teman pro 2 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Menjadi lagu keduanya Bernadia yang berada di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini teman pro 2. Dan ini menjadi single pembuka untuk era album keduanya teman pro 2 yang tentunya sudah rilis, ada Semoga Hanya di Mimpi. Dan ini juga menjadi lagu karya baru Bernadia setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan di tahun 2024. Menurut lo gimana teman pro 2? Prediksi lo kira-kira apakah Kita Buat Menyenangkan ini akan menjadi jawar kita untuk minggu depan, atau mungkin rabun jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita masuk ke top 2. Ada runner up kita untuk edisi minggu ini teman pro 2, sebuah lagu dari Raim Laode dengan
1: number 2.

0: Jabar kita di Indonesia, terutama di Jakarta untuk edisi minggu ini tempat Pro 2. Tapi sebelum gue kasih tahu siapa pemenang kita untuk edisi minggu ini, gue mau review dulu ya. Dari posisi 10 sampai posisi kedua untuk Indonesia Tattoo di Jakarta minggu ini. Ada kolaborasi dari Raisa dan juga Ariel dengan Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi ke-10. Di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 Kali by Adrian Halif. Pamugas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, Ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi kedua, Ikro dari Raim Laude. Alright, itu dia posisi ke-10 sampai posisi kedua untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

Silon Seven dengan single terbarunya Sederhana sudah menempati posisi 1 untuk Indonesia Top 2 di Jakarta untuk edisi minggu ini Tema Pro 2. Dan semoga lo suka dengan 20 lagu favorit kamu. Atau mungkin buat lo semua yang belum masuk lagu favorit kamu, mungkin kamu bisa request yang banyak di Pro 2 FM tentunya, biar lagu favorit lo masuk ke dalam chart Indonesia Top 2 di Jakarta. Alright, gak kerasa, udah hampir sejam gue nemenin lo Tema Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in di hari Sabtu ini ya. Happy weekend, selamat menjalani weekend. Dan gue juga mau shout out, terima kasih untuk Sunman kita, Oza. Alright, kalau gitu, nama gue Edi Tama. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Jakarta, edisi minggu depan. Bye-bye!

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Home FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baik lagi di International Top 20 Jakarta bersama gue, Davey Prada. Oke, langsung aja akan ada 20 lagu seperti biasa gue puterin yang masuk ke chart Top 20 di minggu ini. Jadi langsung aja kita ke lagu pertama. Tapi sebelum itu gue pengen say goodbye kepada satu lagu. Ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia, yang harus cabut dulu nih teman Pro 2. Diganti ini nomor 20 ada Ariana Grande, Hate That That I Made You Love Me. At number 20.

Right, masih di International Top 20 Jakarta bersama gue Davi Prada. Kita lanjut, barusan ada Sienna Sparrow, The Visitor. Salah satu artis yang kemarin datang ke Indonesia ya, Sienna Sparrow, ke salah satu cafe or bar di Jakarta, oke? Dan kita lanjut, sekarang abis itu ada salah satu lagu yang rame juga nih teman-teman berdua di nomor 18. Ada Dave Team, Sweet Rain Dance, number 18.

Rodrigo with Drop Dead. Ini kemarin juga gue lihat dia ada salah satu behind the scene-nya dari foto album dia yang main di ayunan gitu. Dan orang-orang tuh ngira CGI atau editan atau segala macem. Ternyata itu semua practical effect. Olivia Rodrigo beneran kebalik dan difoto di ayunan. Keren juga ya. Oke, kita lanjut sama Pro 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang ada Harry Styles with Aperture di number 16. Number 16.

nomor 19 langsung naik ke nomor 15. Ada Bruno Mars, Cha Cha Cha, barusan diputar spesial buat kamu. Langsung aja kita ke nomor 14. Ini naik satu peringkat juga dari nomor 15 di minggu lalu. Ada Somber with Homewrecker. Nomor 14.

Everybody is a girl di nomor 13 sama Bro 2 nemenin lo di hari Sabtu ini. Lanjut sebelum kita masuk ke top 10-nya. Langsung aja di nomor 12 ada Blackpink with Go. Number 12.

Jakarta, gimana weekendnya? Semoga baik-baik aja ya teman-teman berdua. Semoga hari ini menyenangkan. Nah, ditemenin pastinya sama juga lagu-lagu top 20, lagu-lagu enak di Pro 2 FM, oke? Okay? Dan ini kita lanjut sebelum masuk ke nomor 10-nya atau top 10 di minggu ini. Gua mau recap sedikit dari nomor 20 tadi ya. So di nomor 20 ada Ariana Grande, Heather That Made You Love Me. Nomor 19 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 18 ada Dave Timms, Rain Dance. Di nomor 17 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. 14 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 13 ada Tad McRae with Nobody's Girl. Di nomor 12 ada Blackpink with Go. Dan barusan lo dengerin di nomor 11 Madison Beer, Bittersweet. Langsung aja di nomor 10 Bruno Mars lagi, Risk It All. Number 10.

0: polite. Biasanya kan kebalik ya. Taylor Swift gue pacar, sekarang gue akan presentnya kebalik ke Om Bro 2. It's okay. Lanjut ke nomor 8. Ini di nomor 8 salah satu lagu yang naik dari peringkat 10 di minggu lalu. Ada Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Nomor 8.

Carpenter with Tears. Tapi kayaknya gue yakin Sabrina Carpenter udah gak Tears lagi ya, karena dia kemarin habis nonton World Cup tahun 2002 full dengan setelan jersinya. Gue lupa deh itu di opening atau di pas nonton bola, kayaknya di opening deh tahun 2002. Pokoknya dia ada salah satu foto dan video di mana dia pakai jersey gitu. Cantik banget emang Sabrina Carpenter. Oke, langsung aja kita move on ke nomor 6. Ada Bruno Mars lagi nih. Wih, ada 3 lagu Bruno Mars di chart di minggu ini. I Just Might at number 6. Number 6.

0: salah satu lagu yang di minggu lalu ternyata masuk top 3 nomor 3, tapi harus turun ke nomor 5. Wah, ini Olivia Dean, Man I Need. Ya sudahlah, kita lihat aja minggu depan apakah turun lagi atau naik sedikit maybe, I don't know. We'll see. Tapi kita move on ke nomor 4, nomor 2. Ada Ray with Where Is My Husband.
1: Number 4.

Mas Piro Die on This Hill masih stay strong and number 3 di nomor 2. Keren banget sih. Dan ini semakin dekat ke top 1-nya. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 1, ada nomor 2 dulu yang ternyata tadinya merajai di nomor 1 tapi harus turun. Lagu favorit gue, Kehlani, Wet Folded, number 2.

0: Nya nih tinggal satu lagu yang belum gue puter aja. Tapi gue pengen recap sedikit dari nomor 10 tadi ya. Di nomor 10 ada Bruno Mars, Risk It All. Di nomor 9 ada Taylor Swift, Open Light. 8 ada Eyelid, Not Cute Anymore. Nomor 7 ada Sabrina Carpenter with Tears. Di nomor 6 ada Bruno Mars, I Just Might. Nomor 5 ada Olivia Dean with Man I Need. Nomor 4 ada Ray Where Is My Husband. Di nomor 3 ada Sienna Spiro, Die On This Hill. Dan di nomor 2 tadi ada Kehlani with Folder. Langsung aja di nomor 1 ada Olivia Dean, with So Easy. Congratulations.
1: Number 1.

0: berdua udah di play buat kamu. Kalau gitu gue pengen cabut dulu, karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Jeffen Records, Santa Dave. Thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu. Bye bye, sampai ketemu besok.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waktunya sore ceria.

Kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore ceria weekend barengan sama gue Elana Krisandaru di hari ini teman Pro 2. Woo. Malam minggu nih teman Pro 2 menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Pro 2 di sore hari ini dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman Pro 2 yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi OTW ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman Pro 2. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produa. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Produa, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Produa, karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku, dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Iya. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Produ FM ya.
0: Produ FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga.
0: Okay.
2: Di kampus, dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan.
0: Okay.
2: Sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita tuh dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, Asteroid.
1: Okay. Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock. Okay. Dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan rock. Iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, apa saya juga sudah mulai apa hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih, dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah. Umroh,
2: saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, okay, okay.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa namanya mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu, okay, ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas. Gitu. Nah, pulang dari umroh, saya keingetan nih. Wah, saya punya lagu sudah lama gitu, okay, kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan, okay, gitu.
0: Okay.
2: Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru,
0: okay,
2: lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
0: Ya. Oke, oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om, ya awalnya.
2: Iya, awalnya, iya.
0: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Bisa diselesaikan.
0: Diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic. Oh,
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, yeah, jadi okay, beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya.
0: Oke. Okay.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
0: Oh, oke. Tapi sebelumnya ada ini enggak ya? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Yeah. Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, yeah, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Oke, kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Iya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Oh iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Kalau kita
1: nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Lebih umum sebenarnya.
2: Lebih umum.
1: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
0: Panggilan hati juga. Betul. Ya.
1: Iya, panggilan ke diri sendiri.
2: Betul.
0: Oke. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran terjadi, luar biasa.
0: Jadi dulu gawat banget ya. dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Kayak soloid gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa hancur.
0: Memang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, Bang Rio, ya les-les piano gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu. Dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa, seorang musisi
0: jadi
2: gitu, atau
0: guru.
2: Ya guru-guru pemain piano gitu. Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu. Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya. Itu kan ada juga panggilan ke Baitullah. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, satu dua ini kita sudah melakukan gitu, Mas. Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas.
0: Oh.
2: Sangat luas Mas ya ternyata
0: iya,
2: kan.
0: Iya, ternyata iya, artinya iya. Luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikin ya pop seperti biasa gitu.
2: Iya, gitu.
1: Oh. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Nah, ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Kesana.
1: Kesana.
2: Iya.
1: Tapi yang khususnya lagu ini ya kita lebih umum.
2: Okay. Jadi warna baru.
0: Jadi warna baru. Iya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Syailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot keluar lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Oh, legend banget.
0: Legend banget ya.
1: Dulu zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Mentahnya. Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu. Masih ya?
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm, seninya
1: ya,
0: di situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi. Kan?
0: Bener.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago main gitu.
0: Bener, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Nggak bisa.
0: Iya,
1: karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarganya itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari-hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan.
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan.
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Nah artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wah wow,
1: ya,
0: masuk
1: kan itu. Kan wow banget artinya.
0: Iya.
1: Travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Oke. Okay.
1: Mereka denger lagu ini. Jadi terpanggil
0: oh,
1: terus kan.
0: Bener gak? Bener. Gitu. Bener.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh gitu. Iya.
1: Sehingga
0: iya.
1: Banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi, berangkat ke sana.
0: Tapi
1: untuk yang diri sendiri panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap
0: pekerjaan
1: terhadap hati ya kan terhadap silaturahmi terhadap sesama itu yang paling penting
0: general ya berarti
1: general.
0: Ya.
1: Jadi bisa untuk vertikal bisa untuk horizontal.
0: Oke. Tapi aku penasaran tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu.
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur memainkan apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu.
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor itu nggak jadi dia ke dalam hati biarpun tetap dia lebih ada yang ceria.
0: Oke.
1: Okay. Lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suitnya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis.
1: Ya, kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke.
1: Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem.
0: Oke.
1: Jadi oh, ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Iya. Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Nah, sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya. Yeah.
1: Melodius kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi kayak ada tergerak hati untuk tapi bukan horornya ya. Diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Gak pure diminis gitu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Iya itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam.
0: Oke.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya denger waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga oke kan, soundnya oke. Ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan, kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu kan. Saya, aku pengen merinding dan jujur pertama kali denger, saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai wow, saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu. Oh. Nah, itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya, sama apa kehidupan ya kan, sama baru saya pulang dari umroh gitu kan, puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Kesana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau lagi bikin mulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukuknya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini, itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Melodi gini ya. Apa yang kita perlu buat nanti bikin orkestra itu menjadi satu supporting instrumennya. Yang bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih, sampai pertama kali dengerin sampai nangis ya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, jadi bener nih, iya gitu kan. Wah luar biasa sih.
0: Waktu
1: ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak Messi aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Ya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support. Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-agar itu. Agar-agar
1: ownernya langsung.
0: Ownernya langsung
1: Langsung.
0: Iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: Yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar. Gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya ini pertama kali ke orang tua.
0: Orang tua, kan?
2: Saya dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya terus jalan aja, ini bagus buat siar kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah ini Bu Dewi ini luar biasa, selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut di
1: yang kurang
2: mampu SD SMP SMA gitu kan. Dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan. Panggilanmu untuk apa, untuk belajar kan gitu ya. Karena belajar itu kan sepanjang hayat mas. Gitu. Nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya terutama yang ketiga sih. Ya yang ketiga ada apa ya namanya, kekasih mungkin. Terus sama anak saya. Iya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa. Dan beliau selalu dukung. Bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati, itu video klipnya anak saya itu.
0: Modelnya ya.
2: Iya modelnya.
0: Model video klipnya.
2: Jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya.
2: Dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga. Ini kayaknya bagus nih gitu kan gitu.
0: langsung disebarluaskan tuh ya.
2: Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
0: Lewat apa, WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak. Beliau aktif juga di organisasi. Gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga. Berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu, jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini, udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul. Karena
1: bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di seluruh Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas.
0: Oke. Okay.
1: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan.
0: Iya, yeah, betul. Nah,
1: caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu itu dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi theme song.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin
1: lagunya, ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat
1: terus setiap akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI Mas.
1: BKML ya.
0: BKPRMI itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini nggak dia doang kan.
0: Betul. Banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa? Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu. Kita Purnama Sari.
0: Kita Purnama Sari.
1: Lagu Opik. Tapi bisa dihitung jari kan.
0: Ada Talui.
1: Iya.
2: Yeah. Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh.
1: Iya.
0: Dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid juga.
2: Iya, pemuda masjid. Ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Betul. Nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin
0: abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda.
0: Bukan di toanya ya.
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya di begini jangan.
2: Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya. Oke.
2: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya bukan sahur, apa namanya? Kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
1: sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Apa? Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu.
0: Oh.
2: Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan
2: berarti. Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu, nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh. Ya,
1: namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia
0: loh. Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia.
0: Okay.
1: Ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke. Okay.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi.
2: Okay. Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana. Tidak.
1: Tidak ya.
0: Anak muda. Okay.
2: Ini mudah-mudahan mungkin nggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian dia bisa juga berangkat.
0: Yeah, semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pasti.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, ya. Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Ya,
0: terima kasih juga.
1: Sukses selalu.
0: Terima kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar. Tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Teman Pro 2 di mana saja berada. Teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih. Kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia, programa 2 Wamena, hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Kami berharap Teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogo Taku Buluk Moto Kanorogo, akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali dudara, tetap dudara. Sekali merdeka, tetap merdeka.